Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terarus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang gue samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: setiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku

Lady atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu, bukan cuma penampilan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sukama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demang Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Untuk in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Para penonton yang telah memiliki karcis, dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Mesti yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pu akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau ingin nonton film ini sah, film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang sini Osi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Osi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang lupa pas sontet film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Katong kasih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, saya ini salah label lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi. Meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dan lebih pulang. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, terasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang

perumahan terbuah, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat lebih sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Rodua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: waktu dikecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: hijau. Mesti tau kasing.
1: Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau kasing.
0: Apa istilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini apa maksud apa iki?
1: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
0: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi bahan juga bisa.
1: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga ikut maju.
0: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
1: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi katong bangga pakai katong produk sendiri.
0: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scroll di media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Rudy FM, teman terbaik kamu, teman berdua, kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman, dan spesial banget di ruang dengar kamu. Berbagai hiburan akan temani kamu semua di Rudia Hitlist, ya, spesial banget untuk internasional yang bakal hadir, dan juga lagu Indonesia, ya, buat kamu semua. Jadi yang mau nge-request langsung aja DM kita, WhatsApp kita, ya, langsung aja nge-chat kita, nanti bakal putar di playlist.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk

来的。他能是头儿他也是边边那不不不这个玩意儿真的不是边边。

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Memang Produa, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Nih ya, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman Perdua, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2 pernah kata terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Walaupun ada.
3: Nggak, serius-serius.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam ilmu psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dan kebetulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pencapaian, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat kejalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Din, si Tausin, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya Pinting perkatung itu katung dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun juga semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh ataupun bangsa ini, simbakal tak pijar.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi kesatuan dan kemajuan bangsa.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.

0: kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

mantra 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang untuk kamu semuanya yang lagi stay di Pro 2 FM. Senang banget Fali masih menemani kamu, teman Pro 2. Dan untuk informasi bagi teman Pro 2 semuanya, lagu-lagu hiburan plus informasi akan Fali infokan untuk teman Pro 2. So don't go anywhere, on stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik.

Rahman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas,

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Walaupun ada
4: enggak ngasih seru-seru ini karena

terbaik kamu.

0: Yeah.
1: Tembak, maju dia.
2: Dan ambil minuman nih, Pati.
1: Tak mungkin, Mel. Betul, minum makan, Jue.
2: Dan buang botol tu di tempat sampah sana. Tahu aturan tradisi. Stop game tu, tapi buang sampah sana.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih yang banyak biar tidak dehidrasi.

0: Is, buka-buka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih?
1: Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
0: Ih, astaga, inilah.
1: Jang inga makang sa, suka ya pong barengin.
0: Alah, dong-dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan muka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

0: Joe, si tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi, digitalisasi. Si tau gak sih?
1: Akan beristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katanya bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Kamu sadar tidak? Si Dinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo, bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
1: Iya, jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja, biar suasananya tetap profesional.
2: Halo. Aduh, aduh. Ini dia. Tentu.

0: penjual bajul begini. Sisu tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Warung buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, sih bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jadi katong sempat catat di buku dasar itu. Pengeluaran, pemasukan, katong sempat bulat-bulat catat manual ya.
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi, para katung pelaku UMKM ini katung bisa tahu katung mengunci keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, apa ada fitur lain kasih?
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katung bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung apa rata atur keuangan nih. Memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat per katong. Mempermudah katong. Jadi, kayaknya kita habis ini mau download apa?
0: Langsung download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Atau waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi supasti, katu bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Ustaz, bisa sudah download gak belum?
0: Kita sudah download, mari kita aja download sini.
1: Iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

Simpang Pro 2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Eh, tapi di betap kampus yang ada.
1: Mari sini kita bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti katumpung adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Oh, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin dan tidak malas.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting Pak Katung tahu Katung pendasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma Katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tak pijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amati.

0: Main yuk. Ih, katong ada main monipis nih. Mari gabung deh katong.
1: Zaman sekarang main permainan itu. Tapi deh, game online dong.
0: Mel, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. Sob deng game online itu. Pergi mata sakit saja.
2: Cari tempat di mana.

0: Kalau produk luar negeri kan banyak tuh yang berkualitas.
1: Eits, jangan salah. Produk dalam negeri juga tidak kalah kualitasnya juga loh.
0: Betul juga ya, seperti fashion kita. Ada batik, tenun, terus ada juga pakaian dari desainer lokal.
1: Jadi, ayo kita beralih menggunakan produk lokal.

0: Baju ini bahan bagus lah ye. Harga berapa ye? Ya ada label kasih ye.
1: Halo kakak, ada yang Tete bisa bantu kakak? Oh, baju ini.
0: Iya kakak.
1: Baju ini produk dalam negeri kakak. Nih, ini kompo label ada. Kalau soal harga, yang pasti ada harga, ada kualitas kakak. Pas di hati, pas di kantong, mari kita bungkus.

Cuman, kita sering berpikir bahwa semua harus berjalan sempurna. Padahal, hidup bukan tentang menjadi yang paling hebat, tetapi tentang terus melangkah meski pelan. Kalau hari ini belum sesuai harapan, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu hanya sedang berproses. Ingat, setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat pada tujuan. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Nikmati perjalanan, syukuri setiap pencapaian, sekecil apapun. Karena yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa konsisten kita terus berjalan.

0: Hey, kawan, alip pung anjing tu su vaksin ka belum?
1: Balong kawan, barang kenapa? Beda pung anjing akang ada bayi-bayi saja tu. Akang juga sempena gigi orang mu.
0: Bukan soal gigi orang kasing, tapi sekarang nih Rabia su merajalela di Ambon. Ada yang su meninggal tu.
1: Ih, Ali jang kasih berita par bikin takut orang begitu.
0: Ini berita batul kawan, pemerintah sampai su kas keluar surat edaran tu.
1: Ih, beta takutin beta pung anjing lai. Mar vaksin tu akang mahal sing.
0: Sing juo. Nanti dong dari pihak terkait biasa turun langsung par vaksin, termasuk Ali pung anjing tu.
1: Kawan nih, jadi kalau misalnya anjing gigi orang, langsung bawa pi rumah sakit kah?
0: Iyo tuh, jang tunggu lama. Cepat bawa ke puskesmas atau rumah sakit par dapat penanganan medis dan vaksin anti rabies.
1: Ih, kawan nih, kita baru tahu. Dan kebanyakan lai.
0: Katong mesti jaga katong pung hewan peliharaan, jaga katong pung keluarga dan lingkungan, supaya katong semua aman toh.
1: Itu betul kawan. Mari basudara, katong sama-sama jaga katong pung hewan, keluarga dan lingkungan, supaya kota Ambon ini bebas dari rabies.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung itu katung pendasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai kekeadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun juga semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tak pijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Sore Ceria. Acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula. Sore Ceria, acara siaran berjaringan

0: tanggal 23 bulan Juli 2026. Kita sudah di akhir bulan, satu minggu terakhir kita ganti bulan ke bulan Agustus, teman Pro 2. Kalau kamu udah lihat sosial media kita, mungkin kamu udah tahu ya, kita kedatangan teman-teman yang kuliah di luar negeri. Walaupun suatu saat saya bisa lah ya. Oke. Nah, kita punya topik yang menarik teman Pro 2 sore hari ini, yaitu Study Abroad Diaries, cerita tentang dan pelajaran berharga. Kita sapa narasumber yang sudah hadir bareng aku hari ini, teman Pro 2. Yang pertama ada Giri Utama yang merupakan mahasiswa S3 di Rusia. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Sore. Ya jam 5 sore dong. Atau di Rusia jam segini masih jam berapa nih? Jam 12 ya, berarti perbedaan berapa jam tuh kalau Indonesia? Oh, jam 1 ya, sekitaran berapa? 4 jam ya. 4 jam 5 jam lah ya kalau Indonesia Timur ya berarti. Kemudian yang kedua ada Aurelia Aranti yang merupakan mahasiswa S2 di Swedia. Halo, assalamualaikum. Oke. Berdua ini sebenarnya teman berdua dadakan kayaknya ya datang ke sini ya. Ya dadakan. Aku baru dikasih tahu itu jam berapa tadi ya? Sekitaran jam berapa tadi ya? Jam 3 atau jam 4 teman Pro 2 ya. Dikasih tahu ya ada narasumber katanya yang mau datang. Nanti kamu yang bawa ya. Oke, siaplah kita.
1: Dadakan itu selalu spesial.
0: Oke, mantap lah ya. Oke, jadi teman-teman mereka berdua ini ada kegiatan, kita tanya-tanya teman berdua. Tapi tadi di behind the mic ya, tadi kita sempat ngomong, ternyata Kak Giri ini salah satu peneliti ya, cukup terkenal. Jadi kalau teman-teman pengen tahu sepak terjangnya di dalam penelitian, boleh nanti buka Google aja Giri Utama double R ya, pakai Y. Itu kamu bisa tahu bagaimana sepak terjang Kak Giri di apa ya, bidang penelitian ya. Tapi bukan orang LIPI ya Kak Giri ya. Oke, langsung kita mulai. Ngomongin soal kuliah, ini sebenarnya sebelum ke Swedia sama Rusia udah pernah kuliah di luar negeri sebelumnya, atau mungkin Aurel ambil S1-nya di luar negeri juga, atau mungkin Kak Giri juga ambil S2 atau S1-nya di luar negeri, gimana nih? Siapa dulu nih?
2: Oke, selamat sore semuanya. Jadi kalau dari aku sendiri sebelumnya itu lebih ke exchange program aja.
0: Oh, exchange program.
2: Ya, jadi enggak pernah yang long term. Jadi kalau untuk yang lama gitu dalam waktu lebih dari 1 tahun itu baru di Swedia ini sih. Sebelumnya aku juga pernah waktu S1. Jadi aku S1 di Indonesia, di Bogor. IPB.
0: IPB ya, di kampus terkenalnya.
2: Nah, itu waktu itu aku sempat juga kayak join student exchange programnya gitu, kurang lebih cuman 2 minggu. Jadi iya, jadi periodenya enggak terlalu lama, tapi ya sempat juga.
0: Oke, berarti udah punya pengalaman ya. Berarti itu kemarin sudah exchange-nya ke mana?
2: Kalau waktu S1 tuh pernah ke Thailand, ke Malaysia sama ke Jepang.
0: Iya. Oke, berarti Asia lah ya.
2: Asia,
0: berarti Jepang, Thailand.
2: Jepang, Thailand, Malaysia sama
0: Malaysia.
2: Korea. Ya,
0: Korea
2: Selatan juga.
0: Oh, oke. Okay. Ketemu Sofikyo enggak?
2: Pengennya gitu ya.
0: Oke. Okay. Kalau Kak Giri gimana sebelum ke Rusia ambil S3, apakah pernah kuliah juga ambil S1 mungkin, atau mungkin S2 exchange di luar negeri juga? Oke, sama ya berarti ya, sama. UGM, wih, kampus-kampus hebat semua ini. Oke.
3: Saya juga banyak pengalaman lebih short ya. Intinya traveling adalah misi risetnya lebih banyak, supaya lebih banyak bekerja di penelitian waktu saya satu.
0: Oh,
3: jadi ya punya tugas-tugas penugasan di luar negeri juga, tapi nggak terlalu lama juga. Terakhir saya waktu S1 itu di pertama rilis karir saya itu pertama kali ke luar negeri itu ke Kamboja saya malah.
0: Kamboja ya.
3: Iya. Terus lanjut ke Jepang.
0: Jepang.
3: Terus pernah ke Rusia.
0: Rusia.
3: Terus ke Singapura itulah.
0: Singapura. Oke. Berarti sebelumnya di
3: saya sebenarnya di St. Petersburg State University di Rusia.
0: Oh, Rusia juga ya berarti ya.
3: Ya, saya lagi.
0: Itu pas waktu tahun berapa itu? 2018 kah pas Piala Dunia di Rusia?
3: saya masih kerja itu masih di Indonesia. Saya sekolah lanjut S2 itu di tahun 2022 sampai sekarang sampai S3.
0: Oke, berarti mereka juga teman-teman punya pengalaman juga berarti ya sebelum ke luar negeri sudah debut. Tapi teman-teman udah sebelumnya udah punya pengalaman gitu lah. Oke. Nah, ini cerita ke Swedia-nya ini apa LPDP atau apa, Kak Aurel?
2: Betul, Kak. Jadi kalau yang ke Swedia ini kemarin aku pakai beasiswa LPDP. Jadi di BI Kementerian Keuangan ya.
0: Oh, dari Kemenkeu ya?
2: Iya, Kemenkeu.
0: Oke, berarti harus berbakti ya ke Indonesia ya, udah pakai LDP, LPDP ya.
2: Iya, betul. Itu memang salah satu poinnya ya.
0: Iya, poinnya harus benar-benar berbakti. Kalau Kak Giri sendiri apa?
3: Saya beasiswa dari pemerintah Rusia.
0: Oh, itu cara ngeplasnya gimana ya? Sampai kok bisa ya?
3: Nah, plus sih submit beberapa dokumen yang diperlukan, di tes, di wawancara.
0: Apakah pengayaan bahasa Rusianya juga ada?
3: Kalau yang S3 ya. Karena wawancara pakai bahasa Rusia yang S3.
0: Oke, berarti basic Kak Giri juga punya skill bahasa Rusia ya?
3: Boleh kalau mau praktek.
0: Oh, iya. Berarti saya pulang nih.
3: Praktek jadi ya satu S2 yaitu pada bahasanya. Nanti kalau yang sudah keterima kuliah di S2 mungkin baru pertama kali ke Rusia, nanti dikuliahkan bahasa selama 1 tahun.
0: Oke.
3: Ada bahasa Rusianya pelajaran. Oh,
0: berarti karena, ada kayak pengantarnya dulu ya?
3: Ya, karena semua kursus, semua mata kuliah diampu dengan bahasa Rusia.
0: Bahasa gitu, Rusia kan. Ya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering saya tanya ke teman-teman yang kalau kuliah negeri mereka datang ya kadang-kadang. Yeah. Apa bedanya kurikulum kita sama mereka gitu? Yang ada cara belajarnya gimana? Apakah karena beberapa teman yang aku wawancara di sana lebih santai, mereka bisa pilih ini itu. Kalau kita kan agak beda ya. Kalau dari Swedia sama Rusia gimana? Tawaran.
2: Dari Swedia dulu ya berarti ya. Kalau dari Swedia, dia nih memang kalau Scandinavian countries tuh terkenalnya memang lebih santai ya. Jadi memang lebih dibebaskan kepada mahasiswanya. Jadi kita memang sudah ada portal untuk studi. Jadi kita punya web sendiri gitu. Nah, di sana nanti kita kayak bisa akses untuk segala materi, presentasi, terus juga untuk submit-submit tugas, itu ada web khususnya. Dan mungkin yang membedakan lebih kepada kalau di sana itu enggak wajib kita ada absensi yang kalau kita masuk kelas kita harus absen.
0: Oh gitu. Karena enak
2: kalau,
0: dong ya.
2: Iya, jadi kalau waktu S1 dulu aku bisa bandingin, dulu kan kita tiap masuk kelas tuh pasti ada absensinya. Yeah, yeah. Nah, kalau di Swedia tuh enggak selalu ada, mungkin cuma ada tuh kalau misalnya kelas yang ada praktikumnya gitu. Okay. Itu kayak wajib, tapi kalau kelas tuh enggak wajib. Terus lebih fleksibel sih aku rasa juga, dan mungkin yang membedakan itu juga pas ujian akhirnya ya. Jadi pas jadi aku baru aja juga lulus Juni kemarin.
0: Oh, baru aja first graduate berarti ya.
2: Keren banget nih. Nah, itu yang membedakan sidangnya juga lebih kayak ngobrol sama dosen ya. Jadi kayak dosennya diskusi sama kita terus kayak ngasih feedback. Ini gitu kayak terus mungkin ini kita bisa diimprove, bisa buat revisinya kayak gitu. Jadi lebih santai aku merasa dibanding waktu S1 kayak lebih tegang gitu bawaannya.
0: Oke. Okay. Atau mungkin karena pendidikan kita agak ini ya. Agak tradisional atau gimana nih?
3: Lebih klasik
0: kalau kita tradisional loh. Klasik lebih mewah ya.
3: Klasik itu semua eksklusif.
0: Oke. Oke, berarti sana lebih santai, lebih baru teman-teman di sana kayak enggak terbeban juga ya pas ujian-ujian ya.
2: Tetap terbebani sih. Jadi karena ini kita juga penilaian dari assignment ya. Jadi ketika kita lewat tenggat deadline pasti juga ada konsekuensinya. Jadi kita harus tetap harus strict sama deadline tugas. Tapi memang sebenarnya pintar-pintar kita ngatur waktu aja untuk bikin tugas dan submit tepat waktu itu.
0: Oke. Kalau kamu kemarin ambil apa di waktu S2-nya?
2: Kalau S2 kemarin aku ambil sustainable technology. Jadi memang dia lebih ke arah lingkungan ya.
0: Oke, berarti mungkin teknologi yang berbasis lingkungan atau apa sih jenis itu ya?
2: Keberlanjutan lah.
0: Keberlanjutan. Oke, keren ya. Tapi perspektif kalau ke Indonesia gimana?
2: Kalau di Indonesia sendiri?
0: Maaf ya.
2: Sekarang itu kan kita memang arahnya itu ada namanya NDC ya, National Determined Contribution. Jadi setiap negara itu punya komitmen untuk memang kita ke arah net zero emission gitu di tahun 2050. Nah, bagian dari rencana-rencana untuk keberlanjutan ini juga salah satunya didukung dengan program-program studi seperti sustainable technology. Jadi kita memang lebih ke arah teknik industri mungkin ya kalau di Indonesia. Oh, okay. Jadi kita lebih ke arah sertifikasinya, terus juga lebih ke arah assessment-nya gitu.
0: Oh, berarti total kemarin belajar berapa bulan, berapa tahun?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun full ya?
2: Iya, 2 tahun.
0: Oke. Kalau KK Giri, bedanya kurikulum sana sama di sini gimana?
3: Ya, banyak ya bedanya. Hmm. Kita di S2 itu kalau biasanya kalau di Rusia itu kan sudah ada mata kuliahnya ya.
0: Hmm.
3: Karena memang pendidikan Rusia itu kan fokus kepada detail. Jadi belajarnya itu memang detail banget. Ketika kita ngambil di Indonesia, pas di Rusia itu lebih detail lagi.
0: Okay.
3: Jadi benar-benar memang kalau kamu ahli matematika, kamu jadi ahli matematika, benar di desain.
0: Gak belajar biologi misalnya, tetap
3: ya,
0: matematika.
3: Matematika itu okay. Yang menjadi pembeda seperti itu. Nah, sama seperti yang disampaikan Kak Aurel tadi, kita juga nggak ada absen.
0: Santai.
3: Walaupun tahu siapa dosen itu yang nggak masuk, karena mahasiswa kita sedikit biasanya S2, kadang cuma 10, kadang cuma 7. Iya. Nah itu karena klasik tadi kan, klasik itu more inclusive gitu. Nah itu kita kerennya di situ.
0: Kalau kita ada sistem nitip absen ya.
2: Itu dia tuh.
3: Aduh, itu tuh. Tapi cuma 4 kali boleh. Titip absen kan boleh 4 kali titip.
0: Kalau iya.
3: Lebih dari 4 kali kan enggak bisa ujian.
0: Iya benar. Oke, berarti Kak Giri istilahnya ambil apa?
3: Kalau saya sih sebenarnya ambil hikmahnya aja.
0: Oh.
3: Saking beratnya kan kuliah, udah pakai bahasa Rusia, itu udah mana harus bertahan hidup, mana dingin, kan?
0: Ya, oke.
3: Okay. Saya ambilnya geologi sebenarnya.
0: Geologi.
3: Jadi nama
0: apa, berarti S1-nya geografi?
3: S1 saya sih geografi. S2 saya sebenarnya geologi. Jurusannya namanya itu Quaternary Paleogeography atau Paleogeography Quarter.
0: Oke.
3: Okay. Jadi itu S3 saya saat ini itu geomorfologi dan paleogeografi. Jadi tentang merekonstruksi sejarah. Permukaan bumi, sejarah bumi. Jadi rekonstruksi itu.
0: Tadi sehingga... pas bilang geografi, kepikirnya gunung berapi.
3: Itu nggak apa-apa, itu betul juga. Jadi kita pelajari itu sehingga kita tahu. Dan itu kaitannya dengan riset-riset yang kami kerjakan juga di Rusia.
0: Oke, siap. Oke, berarti sekarang Kak Aurel ini balik lagi mengabdi ya?
2: Bisa dibilang seperti itu ya, karena kita memang juga sedang melakukan kegiatan itu.
0: Kegiatan. Oke, siap-siap. Kalau Kak Giri tadi aku sempat baca di Wikipedia, jadi melakukan banyak penelitian. Dan ada jurnal-jurnalnya enggak sih? Jurnal internasional ada pasti ya. Pasti. Oh my god. Oke, bisa jadi bahan penelitian buat tesis ini. Oke, mungkin kita nggak bicara terlalu berat soal studinya ya, karena mungkin teman-teman di rumah juga kan pendengar kita anak muda ini cerita suka dukanya nih di sana. Di Swedia yang apa ya, unexpected itu apa sih sebenarnya, Golden Aurel?
2: Sebenarnya yang paling sangat-sangat unexpected itu adalah cuaca ya.
0: Cuaca. Karena pas datang apa? Kesan apa? Summer atau?
2: Itu summer.
0: Summer ya.
2: Tapi pas begitu nyampe bandara itu kayak anginnya kencang banget, jadi kayak tetap aku merasa waktu summer pun meskipun panas, tapi tetap aja anginnya kencang, jadi kayak tetap harus pakai jaket gitu. Okay. Itu yang membedakan kali ya, itu yang paling
0: itu mungkin beda. Peralihan kali ya ke spring.
2: Enggak juga. Enggak, jadi kalau di Swedia memang dia aku merasa selalu dingin meskipun di sana orang-orang lokalnya tetap pakai tank top dan pakai hot pants gitu, tapi tetap menurutku itu dingin gitu. Mungkin itu yang paling beda karena di sini kan tropis, kita 30-an ya kalau sehari-hari. Di sana mungkin sekitar 20 gitu, 15, tapi tetap anginnya kencang gitu. Terus sama ini, yang paling beda itu adalah malamnya itu juga tetap terang kalau summer.
0: Oh, jadi kayak siangnya panjang berarti.
2: Siangnya panjang, matahari.
0: Berarti malam. Kadang-kadang kalau teman-teman ke sana juga berapa persiapannya, bawa berapa jaket ke sana?
2: Berapa jaket? Kalau waktu itu sih aku cuma bawa satu ya. Tapi kita beli di sana. Jadi memang di sana banyak sih yang jual, karena juga banyak second hand store gitu, kita bisa dapat harga lebih murah atau bahkan yang kayak mereka buang dan kita bisa ambil gratis. Ada.
0: Okay. Pengen aku lagi.
2: Harus ya.
0: Oke. Berarti selain itu apa? Selain cuaca, makanan mungkin.
2: Iya, makanan itu juga, tapi mungkin awal-awal aja ya.
0: Di sana kan bukan makan beras ya?
2: Bukan. Makanannya. Kalau aku biasanya sekarang tuh makannya yogurt ya pagi-pagi. Jadi yogurt, terus tambah buah gitu, pisang, kayak berries sama oat gitu. Tapi kalau mereka sih kebanyakan roti ya, roti-rotian gitu pagi-pagi. Susu kayak gitu. Tapi memang awalnya juga agak susah sih penyesuaian dari tidak makan beras setiap hari ke
0: kemakan
2: biasanya
0: roti.
2: Iya, kemakan roti gitu kan. Nah, tapi aku juga merasa ada perbedaan juga kalau aku makan nasi. Gak tahu ya, ini dari aku sendiri. Aku merasa kayak energi yang ku dapatkan tuh kayak lebih sedikit gitu. Kayak aku lebih cepat lapar kalau makan nasi.
0: Oh.
2: Dibanding aku makan roti atau makan pasta gitu. Oh. Jadi kayak salah satu strategiku juga untuk lebih kenyang lebih lama gitu.
0: Lebih lama, oke. Kalau balik ke Indonesia udah enggak ya?
2: Masih sih kadang-kadang kalau pagi-pagi ya.
0: Oh, pagi-pagi.
2: Kalau dulu
0: ke bawah ya.
2: Iya, kalau pagi-pagi kan biasanya makan nasi uduk kan kalau orang-orang Indo. Itu kayak kerasa sekarang berat gitu kalau makan yang terlalu berat gitu.
0: Iya, 2 tahun ya kan.
2: Kayak lebih ya di sedikitkan gitu kalau makan sarapan.
0: Oke. Kalau Kak Giri sendiri yang aspeknya dari ngebayangin pertama harus cek, oh begini pas absen, ah loh kok gini.
3: Apa? Jadi kalau saya kebalikannya malah. Jadi winternya kayaknya nggak selesai-selesai, kapan selesainya musim dinginnya itu?
0: Ini terlalu panjang kali.
3: Iya, dari bulan Oktober ya, dari Oktober awal kayaknya ya, sampai ke kayak sampai Maret gitu. Itu kayak lama banget, kapan selesainya? Kalau dingin sih nggak masalah, cuma lama. Seringnya yang ekspektasi sering kepleset kalau jalan. Karena kan dingin kan, biasa salju kan. Nah itu sering kepleset lah pasti kalau nggak kepleset. Kalau kita nggak kepleset itu nggak mungkin lah. Saya berapa kali lah kepleset terus itu pakai sepatunya kepleset kalau jalan kan. Nah itu biasa. Nah itu sih menurut saya jadi pengalaman yang kok apes banget. Saya rasa kok kepleset mulu ya.
0: Tantangan itu.
3: Sama apa lagi kalau saya.
0: Kalau makanan di sana gimana Rusia?
3: Makanan kita, kebetulan saya gara-gara di Rusia jadi chef master ya.
0: Oh, jadi tukang masak.
3: Iya.
0: Buat teman-teman ini. Apa tinggalnya asrama atau gimana?
3: Tinggal di asrama saya. Oh, tapi saya itu seketika saya sekolah di Rusia, kita itu buat komunitas.
0: Oh,
3: jadi buat komunitas yang hobi makan sebenarnya. Jadi makan siang di asrama nomor berapa gitu. Karena saya kan asrama kampus saya kan di St. Petersburg itu asrama nomor 6 ya. Jadi bahasa Rusianya obet wobzhizhi nomor 6 gitu. Jadi makan siang di asrama nomor 6. Jadi orang dari pagi itu udah standby anak-anak. Karena saya kan punya kamar saya kan besar ya. Dan gak ada orang, biasanya berdua. Nah itu saya sendirian. Jadi semua orang leluasa mampir, sowan. Itu bisa nampung 30 orang loh satu kamar saya itu. Jadi kita masak bareng. Nah tuh, jadi setiap sebulan sekali kita masak bareng, beli bahan makanan, masak yang nyimpen-nyimpen stok bumbu. Itu kita masak, terus kita makan bareng gitu. Itu salah satu. Akhirnya gara-gara sekolah di Rusia tuh jadi agak-agak jadi chef master sebenarnya. Dampaknya sih sebenarnya
0: apa ya, membangkitkan
3: hasrat sebagai seorang koki sebenarnya. Jadi saya sekolah di Rusia itu bukan dapat ini aja, dapat ijazah tapi dapat gelar chef master itu.
2: Part time ya.
3: Buka restoran itu persiapan buka restoran itu. Saya pernah dapat tender loh.
0: Oh.
3: Karena di St. Petersburg itu ada

0: Oke, oke, oke. Kalau dari Kak Aurel sama Kak Giri sendiri lihat bahwa studi kita mungkin di Indonesia yang tadi sudah dijelaskan ya agak beda sama orang luar negeri. Apakah ini jenjangnya yang bagus atau gimana sama Indonesia? Jenjang maksudnya dari SMP, SMA yang udah di kayak diplot kalau IPA aja sampai nanti dia lulus kuliah sampai S1, S2 atau gimana? Karena Indonesia kan enggak ya belajar semuanya dari SD, SMP, SMA.
1: Sama sih, kalau di Rusia juga ada pelajarannya. Sama kalau saya sih kalau lihat anak-anak dan sekolah ada juga kayak zaman dulu kan kita ada NEM ya. Kalau mau masuk universitas itu nah kalau di Rusia ada namanya YG.
0: YG. Ada standarisasi.
1: Ada standar kalau kamu mau masuk fakultas ini harus YG-nya ini. Dan beberapa kampus-kampus besar itu agak berat naruh patokan nilainya kalau kayak di Moscow State University sama St. Petersburg State University itu kan agak tinggi ya. Dan itu benar-benar nilainya karena universitas itu universitas status khusus. Jadi kalau kakak pernah dengar bahwa penemu tabel periodik itu dari kampus saya. Iya. Jadi penemu presiden Rusia kampus saya.
0: Putin,
1: iya, sama Dmitri Medvedev juga sekolah di St. Petersburg State University. Nah, itu standar-standarnya tinggi. Nah, ketika saya sekolah di situ, saya mau jadi apa? Terus jadi bingung juga kan? Karena standarnya udah tinggi banget kan? Nah, itu. Tapi rata-rata pendidikan apa mata pelajaran sama ya, mata pelajaran pokok kalau yang dipelajari kan matematika penting ya. Matematika, fisika, ada sekolahnya nanti, sekolah fisika apa gitu, matematika apa. Dan ada sekolah misalnya bidang seni, itu ada kayak waktu SMA pun udah sekolah seninya. Jadi khusus melukis untuk jadi itu benar-benar sih menurut saya kalau di Rusia itu kalau jadi seseorang tuh kamu jadi beneran, jadi jangan jadi manusia setengah-setengah gitu. Nah itu pas kalau di Rusia kalau kamu jadi pelukis, kamu jadi benar-benar pelukis gitu. Jadi memang sekolahnya detail banget.
0: Detail ya. Okay. Aku pikirnya kayak standarisasi itu cuma ada di Korea, ternyata di Rusia juga. Ya.
1: Iya.
0: Kira kalau mungkin kalau Eropa gimana, Kak Aurel?
2: Kalau di Swedia sih kalau jenjang SD, SMP, SMA gitu juga tetap ada ya, dan mereka juga belajarnya juga macam-macam juga gitu. Tapi mereka juga memang ada khusus sekolah SMA yang kayak misalnya khusus musik gitu juga ada, atau khusus bikin film itu juga ada. Cuman yang aku rasa berbeda itu memang semua jurusan tuh kayak dihargai ya di sana. Jadi kayak misalnya dia mau fokusnya sama sekolah musik aja gitu ya, kayak dia mau lanjut universitas juga di musik aja, itu juga orang-orang juga respect dan memang ada pasarnya gitu, ada karir ke arah sana juga. Jadi dan aku juga merasa banyak banget integrasi antara seni dan juga sains gitu di sana. Jadi kayak itu bukan dua hal yang terpisah, tapi justru itu terintegrasi dan bisa dipamerkan menjadi satu kesatuan yang memang bagus. Kayak di museum-museumnya di sana ada contohnya di teknis kayak Muset, itu dia museum teknik gitu yang dia menampilkan scientific tapi secara memang lebih art gitu. Jadi memang lebih menarik gitu untuk dilihat. Jadi contohnya waktu itu ada kayak semacam pohon yang dibuat dalam bentuk art gitu. Terus di sana kayak kita bisa melihat berapa banyak karbon emisinya kayak gitu, kayak ada perhitungannya. Jadi kayak ada apa metaverse-nya gitu ya, bentuk metaverse-nya gitu. Jadi menarik sih ketika itu bisa diintegrasikan.
0: Ini agak mundur ya. Oke. Kalau dari Kak Aurel sendiri melihat bahwa apa yang teman-teman lakukan di sana kan mungkin bareng-bareng ya, karena biasanya kalau LPDP itu kan biasa ada teman lagi di sini.
2: Iya.
0: Apakah punya kayak teman di kampus yang sama, maksudnya dari Indonesia?
2: Oh, kalau di Swedia ya, kita memang karena berangkatnya juga bareng-bareng, kita ada
0: orang.
2: Persiapan keberangkatan waktu itu aku ada di PK aku ada sekitar 11 ya kalau nggak salah ya, 11 orang.
0: Semuanya di Swedia?
2: Semua di Swedia.
0: Lumayan banyak ya?
2: Ya lumayan, waktu itu di angkatanku lumayan banyak. Nah jadi kita juga dari awal berangkat bareng-bareng itu dan pesan tiket, kalau di LPDP kita juga bisa dipesenin tiketnya. Jadi kita juga pesan tiketnya bareng-bareng dan kita juga punya teman berangkat bareng. Jadi kita nggak bingung-bingungan ya di
0: tapi
2: bandara.
0: Tapi berbeda ya berarti?
2: Kalau kemarin kebetulan, iya beda-beda betul-betul.
0: Kalau satu kampus nggak ada ya?
2: Ada juga, cuman nggak sebanyak itu. 5 orang kalau nggak salah ya kemarin.
0: Lumayan ya, 5 orang.
2: Iya, lumayan.
0: Kalau Kak Giri sendiri gimana?
1: Saya berangkat sendiri.
0: Oh, iya.
1: Karena kan biasanya pemerintah Rusia ya.
0: Oh iya benar ya.
1: Jadi ada beberapa LPDP. Item yang memang nggak sebanyak uangnya LPDP. Tapi memang struggling sendiri sih memang dengan.
0: Ada punishment nggak kalau misalnya nggak selesai? Kan ini bisa pemerintah Rusia ya, kalau nggak selesai dapat apa gitu?
1: Nggak, cuma kita nggak ada punishment sih sebenarnya kalau itu. Cuma susah lagi sih kalau sekolah tanggung sih, ngapain kita nggak lulus ya?
0: Iya benar.
1: Uang dikasih. Kita kan tiap bulan dikasih uang saku juga, walaupun nggak sebanyak, nggak banyak, ya cukup.
0: Tapi cukup.
1: Cukup lah ya. Untuk hidup, bertahan hidup. Karena ada pepatah kan, kalau kata Andrea Hirata kan, jika bisa hidup di Rusia maka bisa hidup dimanapun belahan dunia gitu. Jadi kalau udah bisa hidup di Rusia, semua negara bisa hidup gitu. Dan itu menurut saya salah satu challenge-nya ya, ketika sampai ke Rusia pun kita kan harus beradaptasi. Modal bahasa Rusia yang menurut saya waktu itu standar banget. Itu kita ngomong bahasa ini orang udah bahasanya beda gitu. Dan itu kita challenge bertahan hidup di situ. Itu menurut saya pengalaman saya sampai ke Rusia. Tapi kan waktu itu saya pernah ke Rusia waktu karena S1 kan. Jadi saya udah lumayan sih familiar. Orang pada kaget aja bisa bahasa Rusia lebih awal gitu. Nah, itu menurut saya orang-orang gak expect aja lebih lancar bahasa Rusia ya. Padahal saya 10 tahun yang lalu udah belajar bahasa Rusia kan ya, itu.
0: Tapi bahasa Rusia susah gak sih sebenarnya?
1: Susah sih. Lebih susah dari bahasa Jerman kayaknya.
0: Bahasa Jerman. Iya, Jerman aja tulisan lain bacanya lain ya.
1: Iya, Jerman aja kata kode kasus ya, kasus. Sentence itu kan ada 3 forma ya, 3 bentuk ya. Ya kalau bahasa Rusia kan ada 6 bentuk. Itu kita harus ingat, bukan tenses ya. Kalau tenses kan cuma 3 waktunya. Yeah. Sekarang kalau di Rusia masa sekarang, masa saat ini sama masa lalu 3 aja. Tapi kan kasusnya ada kasus kayak kita tuh ngomong sama siapa, itu berubah bentuknya. Sama siapa kita ngomong, nah berubah lagi. Nah itu benar-benar bahasa itu harus dimainkan formulanya, logikanya menempatkan di mana itu. Itu menurut saya, itu saya struggling banget itu bahasa belajar. Bahasanya itu bukan grammar, namanya padej. Padej itu casuality. Kasus case. Jadi misalnya ngomong sama orang beda formnya. Itu pun kalau dibalik pun jadi beda walaupun artinya sama. Nah, itu yang lama kita bertahan hidup di situ.
0: Oke, ngebayangin aja pusing ya.
1: Iya. Sampai tokonya bingung kalau kita mesen makan aja di kopi itu kan kayak gitu kan. Ya itu kan apa mesen kopi. Karena kita cuma mesen apa kan ditanya kan mesen apa? Kopi apa latte kan. Enggak disebut menunya. Kamu mesen apa? Cuma bilang iya saja waktu itu. Waktu itu. Orang-orang yang kuliah mesen apa? Kan kalau bahasa Rusia studia titik. Nah, latte, chai, coffee kan disebutin sama orang kan, waiter sama menu kan. Tapi yang dijawab anak-anak tuh waktu datang tuh cuma iya aja. Dah kan, kalau bahasa Rusianya dah kan, iya, dah. Itu ditanya waitersnya, atas tuh dah, apa yang maksudnya iya tuh apa gitu kan. Nah, itu pertama orang-orang itu.
0: Iya,
1: bingung lah waiters kan. Itu.
0: Kadang, tapi bisa pakai bahasa Inggris orang-orang Indonesia?
1: Nah itu lucu kalau saya pengalaman ini yang pas cerita. Kalau kita mesen pakai bahasa Inggris itu waitersnya yang lucu. Ya kita, can you speak English? Maybe yes, 50-50 itu maksudnya setengah kan half, tapi bahasanya 50-50. Jadi selalu kita apa ya, jadi bahan lucu kita sama orang kalau pakai bahasa Inggris ke waiters. Tapi harus bertahan hidup lah pakai bahasa Rusia dong.
0: Jadi kalau Kagiris ini butuh berapa tahun sampai mungkin ya bukan netik banget tapi maksudnya agak fasih lah.
1: 2 tahun tuh siap bisa nulis. Saya tesisnya pakai bahasa Rusia loh. Bukan bahasa Inggris. Jadi 2 tahun tuh udah matang.
0: Oh ini aku juga mau nanya, apakah di Swedia pakai tesis juga?
2: Pakai tesis juga. Tapi pakai bahasa Inggris. Kalau di Swedia lebih banyak. Sebenarnya lebih di Stockholmnya ya, karena aku di ibu kotanya dan di Stockholm banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi kita komunikasi kita tetap bisa pakai bahasa Inggris.
0: Oke. Karena kemarin aku sempat tanya anak LPDW aku undang juga ke sini, di sana memang enggak ada apa tesisnya, cuman bikin laporan akhir kuliah gitu loh.
1: Tesis.
2: Mungkin tergantung kampus juga.
1: Kampus tergantung negara juga.
0: Di New Zealand.
1: Oh, beda.
2: Beda.
0: Australia kan.
1: Iya.
0: Oke. Kemarin tesisnya ambil apa? Mungkin ya, berbicara tentang apa tesisnya?
2: Kalau tesis kemarin tentang sirkular ekonomi. Jadi
1: berat.
2: Jadi tentang ekonomi sirkular. Sebenarnya tuh ini adalah konsep lebih advance dari ekonomi linear. Kalau sebelumnya kan ekonomi linear tuh kita ketika memakai sesuatu, kita ekstraksi suatu material gitu ya. Kita cuma pakai, abis itu kita buang langsung ke landfill, ke TPA gitu. Jadi pakai, buang. Tapi kalau di circular economy itu kita dari pakai, kita gunakan lagi. Jadi kita bisa reuse. Pokoknya ada 9R. Jadi kita bisa kita bisa ubah juga menjadi suatu hal lain gitu, yang
0: recycle.
2: Mungkin bisa, ya, di recycle suatu hal lain yang bisa lebih bermanfaat gitu, atau bisa kita gunakan kembali dalam bentuk yang berbeda, atau di refurbish, jadi kayak kita jadikan lagi material baru. Jadi gimana caranya supaya bisa loopnya berputar gitu,
0: refurbish atau recycle pun untuk boom yang lebih baik lah ya.
2: Berarti
0: bisa ngolah sampah kali ya,
2: harapannya ya.
0: Kan gitu, jangan sampai dibuang aja kan, motor lingkungan kan.
2: Betul. Tapi kalau kemarin aku lebih ke arah pariwisata, jadi
0: pariwisata berarti ekonomi. Betul. Ini ya,
2: penelitiannya kemarin sempat di Labuan Bajo. Jadi ada hubungannya juga sama super priority tourism destination.
0: Berarti apa itu Aurel balik Indonesia buat penelitiannya?
2: Iya.

0: sejak ekspedisi ke Antartika malah gara-gara itu. Jadi membunuh waktu saya, hampir setengah tahun saya berada di kapal pemecah es melakukan riset ke Antartika. Dan itu yang jadi pengalaman penting ya, dan isunya. Dan saya konsisten karena penelitian geologi sebenarnya. Saya mendesain pemetaan geomorfologi dengan sistem Lestoshkin namanya. Jadi yang gak ada di Indonesia, gak dikembangkan. Dan saya mengembangkan lebih detail metode itu. Seperti itu.
1: Itu apa? Kontribusinya berdasarkan dari hasil tesisnya atau emang diajak melihat Kak Giri di kampus atau gimana?
0: Kalau saya flexing nggak enak sih, saya pinter loh di Rusia. Jadi saya nggak emang
1: nggak apa-apa.
0: Itu intinya ini sebenarnya memang diajak sih. Sebenarnya salah satunya digabung di apa, divisi ekspedisi ke 69 di ekspedisi Russian Antarctica Expedition, dan saya satu-satunya orang asing waktu itu. Emang
1: semuanya
0: satu
1: Rusia.
0: Semua orang Rusia. Jadi saya sendiri yang mungkin back Russian ya, orang Rusia yang hitam ya. Tapi paspornya WNI, saya bahasa Rusianya aja bisa bahasa Rusia. Tapi di situ saya mendesain pemetaan geomorfologi karena saya harus ke Antartika itu bergabung ke misi. Jadi saya tuh lulusnya agak telat. Telat 6 bulan lah, karena saya kan harus di kapal itu kan 6 bulan. Jadi harus berangkat dari kapal dari St. Petersburg itu ke Cape Town baru ke Antartika. Jadi hampir sebulan makan waktu sampai ke Antartika, terus ke stasiun operasional kita, stasiun riset kita, dan kemudian sampai melakukan pemetaan geomorfologi di Pulau King George. Itu yang dekat Chile loh, yang dekat Great Passage itu loh, yang kalau naik kapal agak serem-serem ya. Lebih serem daripada naik kapal ke bau-bau ke Ambon.
1: Lebih serem. Karena gelombang ya?
0: Iya, Great Passage-nya bisa sampai 15 meter. Lebih serem lagi, tapi masih hidup kita.
1: Karena aku lihat Antartika ini gelap sore.
0: Aduh, sore itu kutub utara loh syutingnya. Ya udah saya ceritain, pernah saya cerita kenapa sore itu harus syutingnya di kutub. Karena itu ada berada di garis bujur. Jadi ada pertemuan garis bujur.
1: Di sana berarti nggak malam-malam ya?
0: Nah, di situ semua zona waktu dipertemukan. Sehingga sore itu bisa datang sebagai istri masa depan. Itu tuh filosofinya.
1: Begitu. Jangan ini kru di balik film
2: ini ya.
1: Oke, berarti seru ya. Jadi kalau teman-teman datang ke Indonesia setelah balik, apa proyek yang punya teman-teman bikin kalau dari Kak Aura?
2: Kalau saya memang ada rencana kontribusi juga ya. Jadi selain kontribusi yang akan dilakukan di Banda Neira ini dengan PPID Kamerop, saya juga ada rencana di Kalimantan Barat. Jadi membangun akademi di sana untuk anak-anak Dayak dan juga warga lokal, tapi lebih ke anak-anak ya, yang memang tujuannya untuk mengajarkan tentang lingkungan. Dan ini juga bekerja sama dengan UNDP. Jadi kita akan ada proyek sampai tahun depan.
1: Luar biasa.
0: Saya kembali ke St. Petersburg karena saya masih studi S3 kan.
1: Oh, belum selesai?
0: Belum.
2: S2-nya ya?
0: S2-nya.
1: Berarti ini gelarnya apa? Master of Science.
0: Saya sama Master of Science juga.
1: Kalau nanti S3-nya lulus?
0: Sebenarnya kalau gelar Rusianya tuh kandidat geografi Cisginau. Jadi dokter kandidat ilmu geografi. Tapi kandidat ilmu geografi itu setara dengan PhD. Jadi kalau disetarakan PhD. Tapi kalau gelar aslinya kandidat geografi Cisginau. Tapi masih ada lagi sebenarnya S3 di Rusia itu agak sulit, harusnya 6 tahun. Jadi 2 kali nulis disertasi. Karena kan S3 tahun ketiga itu gelarnya cuma kandidat. Untuk daftar gelar dokter. Dokter itu setara profesor. Nah di Rusia dokter itu ada kuliahnya. Untuk jadi profesor itu ada kuliahnya 3 tahun.
1: Beda sama Indonesia.
0: Iya. Makanya kalau jadi ahli di Rusia itu ahli banget. Keterlaluan ahlinya kan. Itu menurut saya yang
1: agak. Di sana ada MBG nggak sih? Nggak ada ya?
0: Nggak, kita nggak ada dong.
1: Kira-kira ada. Soalnya katain dia ada.
0: Ya Rusia nggak ada kalau kita. Kita biasanya kantin depan gedung kita. Kalau nggak kita nunggu Jumatan kalau biasanya. Kebetulan kampus saya kan dekat sama masjidnya. Masjidnya orang Cehnya itu loh, sama Ingusitia. Itu tiap hari nggak sering bawa.
1: Cari makan halal di sana susah nggak sih?
2: Kalau warungnya ada sih yang jual makanan halal. Tapi di sana memang juga lebih baik salad ya. Jadi kayak ada tuh di apa kayak Indomaret gitu kan. Jadi di Indomaret tuh dia ada yang jual kayak semacam apa sih, kulkas yang kayak buat nugget kalau di sini.
1: Oh, iya.
2: Ya gitu, tapi dia jualannya itu salad. Jadi kayak kita bisa ambil salad.
0: Iya. Kalau kita makannya enggak terlalu susah kan, karena banyak Rusia kan rata-rata 20% kan populasinya muslim ya. Yang baik dari orang asli, orang yang dari asli itu kan ya dari Stancenya, dan menu-menunya kan halal ada. Kemudian belum lagi imigran-imigran dari Asia.

0: Tengah, Uzbekistan. Jadi urusan makanan halal itu nggak terlalu repot sih kita. Justru agak lumayan aman sih perut. Tapi saya jarang makan-makan itu.
1: Oke. Sebenarnya berarti Aurel baru berapa balik ke Indonesia? Baru berapa bulan?
2: Baru aja minggu lalu sebenarnya.
1: Minggu lalu? Langsung ikut proyek ke Bandana.
2: Langsung kita.
1: Oke, kalau Kak Giri kan masih S3 kan? Yeah. Ada proyek kesini ikut bareng-bareng. Yeah. Mungkin bisa di-spill dikit dan proyek yang ke Bandana apa? Sebelum nanti bahas lanjut.
2: Jadi di Bandana Era nanti kami akan berkolaborasi juga dengan kawan alam. Itu kita akan melakukan pengabdian masyarakat. Sebenarnya konsepnya lebih ke KKN sih. KKN training.
1: KKN dari luar negeri ya.
2: Iya.
0: KKN mungkin kita
2: berkolaborasi. KKN lain.
0: KKN luar negeri. KKN kuliah kerja nyata luar negeri.
2: Iya, jadi KKN ini memang akan fokusnya lebih ke edukasi dan juga lingkungan juga, karena kita juga akan mengajak adik-adik di sana untuk lebih termotivasi lagi kuliah, khususnya kuliah ke luar negeri, karena nanti kita juga ada beberapa, selain kita juga ada yang dari Turki. Terus iya ada
1: orang Indonesia yang kuliah di Turki.
2: Iya, okay. Orang Indonesia yang
1: kuliah. Orang Turkinya langsung.
2: Enggak. Nah, tapi kebetulan mereka udah berangkat duluan ke sana di 2 hari yang lalu.
1: Oke. Enggak ke distro itu cuma mati. Berarti kalau kegirinya apa? Sama juga?
0: Ya, sebenarnya itu kan kita bagian kegiatan kita ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia Kawasan Amerika Eropa. Jadi mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri untuk perhimpunan, dan ini acara rutin tahunan kita, kegiatan pengabdian masyarakat. Bagi mahasiswa Indonesia yang sekolah di Amerika Eropa, kita tiap tahun mendesain kegiatan ini mau kemana. Nah, kebetulan kalau Kak Aurel ini direkturnya, jadi direktur pengabdian masyarakatnya. Kalau saya koordinatornya. Jadi Kak Aurel itu, ya saya Kak Aurel, ya itulah saya pimpinannya Kak Aurel itu. Cuma karena ini perdana, kegiatan perdana, saya harus ikut andil dan mendesain bareng-bareng juga sama Kak Aurel. Kenapa mau di Bandanera, kemudian berapa lama, dan kita sebulan KKN ya, benar-benar KKN. Jadi benar KKN ala-ala mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri. Iya, itu.
1: Bandara bukan jatuhnya KKN ya, tapi traveling itu
0: sebulan dong.
2: Beda-beda. Karena kita meskipun di Bandara Daerah, kita enggak di pulau yang
1: utamanya.
2: Ya, kita di bandar besar.
1: Oh, bandar
2: kita
1: besar.
2: Di Desa Walang.
1: Oh, lontar berarti ya.
0: Iya, lontar dan Walang.
2: Dan kita tinggal di rumah masyarakat juga nanti.
0: Iya.
1: Jangan lupa naik gunungnya, naik gunung bagus.
2: Gunung api ya?
0: Gunung api ya, kita coba itu.
2: Rencana juga gitu sih.
1: Iya, tapi pengabdian dulu yang diutamakan. Nah, biasanya tuh kalau kita ke daerah-daerah itu, orang di sana tuh lebih excited kita gitu. Ngajakin ke sini, ke sini.
0: Iya, iya.
1: Semakin di sana makannya seger-seger ya. Sibutnya, sibutnya.
0: Iya.
1: Oke. Ya, mudah-mudahan lancar ya kegiatan teman-teman di sana. Satu bulan ya, berarti nanti berakhirnya bulan Agustus.
0: Agustus
2: 17-an.
1: Berarti di sana ya.
0: Iya. Mantap. Jadi undang-undang lagi, senang kalau kita balik lagi ke studio.
1: Oke, boleh. Pro
0: 2. Ampun.
1: Yang teman-teman dari Turki itu ya.
0: Ya, gantian. Ganti mesin.
1: Oke. Kalau dari teman-teman kuliah di sana, sudah mungkin banyak kali yang teman-teman dapatkan dari Aurel, Kak Giri, kemudian di Indonesia bisa diberikan kepada teman-teman, apalagi teman-teman yang mungkin mendengarkan siaran kita. Sebenarnya apa yang perlu teman-teman dengarkan, teman-teman di rumah ya maksudnya, apa yang lakukan untuk bisa kayak Kak Aurel, Kak Giri, bukan saja cuma kuliah tapi berkontribusi buat negara kita. Apa nih?
2: Jadi siapa dulu nih?
0: Kau deh.
1: Sweet aja deh.
2: Aman. Kalau menurutku sebenarnya lebih kepada apa ya, jas merah tadi kali ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena bagaimanapun kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus ingat bagaimana bangsa kita ini terbentuk, dan rasanya memang jiwa nasionalisme itu harus kita tumbuhkan gitu dari kecil gitu ya. Jadi itu sih poin pentingnya. Sama juga menurutku buat adik-adik di sana yang sedang mendengarkan, kalau memang mau melanjutkan studi, apalagi ke luar negeri, itu juga perlu persiapan ya. Karena kalau misalnya di Indonesia sendiri, kita kan perlu IELTS ya, IELTS score atau TOEFL gitu. Dan itu pasti prosesnya juga gak singkat. Jadi kita perlu belajar, entah itu otodidak lewat YouTube, itu juga bisa, atau kita ikut kursus. Tapi yang jelas tetap harus dipersiapkan. Dan kalau dulu sendiri aku mungkin persiapan kayak kurang lebih sekitar 2 tahun kali ya, untuk total semuanya. Dari TOEFL-nya, terus juga kita harus minta surat rekomendasi ke dosen kalau misalnya kita mau apply beasiswa. Jadi, dan itu kan gak mungkin kita buru-buruin dosennya dong kalau misalnya kita meminta kayak besok langsung dikirim gitu, gak mungkin. Jadi kayak kita harus jauh-jauh hari juga untuk info ke dosen kita untuk minta surat rekomendasi. Terus juga kalau misalnya perlu translation ke bahasa Inggris dari ijazah kita atau dari transkrip nilai, itu juga kita perlu jauh-jauh hari kalau misalnya dari sekolahnya, dari kuliahnya belum memberikan fasilitas untuk ijazah yang double bahasa gitu ya. Mungkin itu ya, jadi kita perlu memang prepare. Dan tentunya itu lagi, balik lagi ke NKRI, harga mati ya. Jadi
1: ya soalnya banyak ganti paspor kan, paspor yang keluar negeri.
2: Memang sih di luar negeri itu enak, tapi kayak bagaimanapun tetap ada rasa keinginan untuk kembali gitu ke negara. Entah itu makanannya ya terutama yang mungkin yang bikin kangen gitu. Jadi aku rasa memang gak apa-apa kita berkelana dulu gitu keluar, tapi jangan lupa kembali.
1: Membangun Indonesia. Kalau dari kiri apa nih? SD-nya masih berapa tahun lagi?
0: Masih 2 tahun lagi. Tapi nanti 3 tahun lagi, hampir 5 tahun ya.
1: 5 tahun
0: lagi,
1: ya, karena ambil yang
0: itu. Dokter Naum itu ya. Aduh. Jadi apa ya? Ini apa pesan-pesan ya?
1: Iya, buat teman-teman yang mungkin pengen kayak Kak Giri, Kak Aurel. Saya udah kayak gak bisa deh.
2: Bisa dong.
0: Bisa.
1: Amin.
0: Hanya ada niat-niat.
1: Keluar negeri buat jalan-jalan kali ya.
0: Oh tidak, harus sekolah dong.
1: Okay.
0: Ini kalau saya sih ke teman-teman semua pendengar Perdua RRI Perdua Ambon, sebenarnya simple sih sebenarnya. Kalau kita udah niat, jangan, kalau bisa, kalau kita pergi sesuatu naik kapal, udah sampai di darat kapalnya dibakar. Jadi biar kita nggak pulang lagi gitu. Jadi kita harus selesai sampai kita menyelesaikan misi gitu. Jadi kalau kita udah selesai sekolah, kita bangun kapal yang lebih bagus, pulang dengan kapal yang lebih bagus. Jadi sebenarnya jangan pantang menyerah sih, memang. Struggling ya, sekolah di luar negeri jauh dari orang tua, tapi itu kan terbayar ketika kita lulus dan ketika kita punya sesuatu ilmu yang berbeda. Jadi karena kita berbeda kan terus kita jadi spesial gitu. Jadi sekolah di luar negeri itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi kita mau bangun passion apa sih. Bangun passion ini apakah untuk diri kita sendiri, apakah untuk bangsa ataupun untuk negara gitu. Kalau saya sih walaupun gak dibiayai negara, urusan nasionalisme kalau dipanggil presiden pun saya orang nomor satu pulang gitu. Dan itu ada dimanapun berada, tetap menjadi WNI itu adalah bangsa yang paling menyenangkan kan? Jadi bukan bangsa yang paling menderita sih. Itu kan menderita itu kan karena sudah ada klasterisasi ekonomi, batasannya finansial itu. Tapi menjadi bangsa Indonesia itu adalah salah satu berkah sih menurut saya. Saya rasa itu sih menurut saya berkah banget. Gak ada yang, saya gak pernah menyesal menjadi bangsa Indonesia, apalagi bangsa dari Palembang kan, mana makannya enak, orang susah, sehat, jarang kena penyakit sebenarnya. Justru bangsa Indonesia tuh apa resisten terhadap penyakit-penyakit aneh-aneh. Karena kan imunnya kuat. Terus iya, itu menurut saya salah satu keberkahan menjadi seorang Indonesia yang jarang orang berkahi dan jarang orang syukuri. Karena orang mensyukuri itu hanya sebatas ekonomi kok. Ekonominya kecil itu. Tapi kalau kita enggak mulai dari sekarang, kapan negara kita mau maju? Jadi maju baik buruknya negara itu ya tergantung SDM-nya. Kalau kita udah sekolah tinggi tapi kita nggak siap, ide kita kan jadi rapuh ya. Jadi kita tadi yang tadi kata kakak tadi ganti paspor gitu. Kalau saya ganti paspor mungkin dari paspor hijau jadi paspor diplomatik, itu bagus juga itu.
1: Biar perginya bebas ya, urusan visanya lancar.
0: Biar nggak ditahan orang bandara, biar dikasih jalan khusus gitu. Nah itu harapannya sih kepada pendengar, tetap konsisten, komitmen. Ketika kita berjanji untuk sekolah di luar negeri, kalian harus jalankan sampai kalian tuntas. Gitu. Karena kalau ada pepatah sih tadi kita udah cerita, kalau Bung Karno itu kan beri aku 10 muda ya. Beri aku 10 muda maka aku akan menguncangkan dunia. Kalau saya rasa 1.000 orang tua itu bisa bermimpi kalau kata Bung Karno, tapi 1 pemuda bisa mengubah dunia. Nah itu menurut saya, anak adik-adik semua, untuk mengubah dunia diperlukan mental yang kuat dan siap. Gitu.
1: Teman-teman yang dengar acara kita mungkin yang masih kuliah S1 atau mungkin SMA bisa ngambil LPDP. Tapi kalau SMA ambil LPDP ke luar negeri agak susah kali ya.
2: Kalau ada S1 itu bukan LPDP, kalau LPDP cuma buat S2 dan S3.
0: Iya.
2: Kalau S1 ada beasiswa lain.
0: Beasiswa Garuda.
2: Garuda ya.
0: Garuda. Bisa.
1: Okay. Yes, karena kita udah itu satu dulu. Apa yang paling dikangenin di Indonesia waktu pas di sana?
0: Apa
1: yang dikangenin?
2: Yang dikangenin nasi padang sama bakso.
1: Sama bakso. Oke, kalau akhirnya apa?
0: Kalau udah pengen makan, saya sih tempe sih.
1: Karena yang dikasih makanan ya.
0: Iya.
1: Karena 2 tahun di sana. Tapi sebenarnya kan ada kenyal restoran Indonesia.
2: Ada juga. Tapi pertama mahal, kedua nggak otentik rasanya. Terus beda.
1: Si bagus apa pun kasih otentik yang di dalamnya.
2: Iya, betul.
1: Mas rasa, nah ini sebarang apa nih? Sebarang cabang Swedia kayaknya.
0: Agak sedikit manis-manis. Nah ini campur yogurt. Ini rendangnya dicampur pakai yogurt. Ini agak manis sedikit.
2: Ini ada santannya ya.
0: Ya, pengganti santan ya.
1: Oke, terima kasih Kak Aurel dan juga Kak Geri yang sudah ngobrol banyak sore hari ini. Bareng kita dikasih pencerahan juga buat teman-teman di rumah. Kemudian bisa hampir setelah saat, bisa S2, S3, dan lain-lain. Hanya cuma LPDP, tapi bisa di kayak Kak Giri ya, sesuai dari pemerintah. Yang penting pinter-pinter cari informasi aja.
0: Betul.
1: Oke, kemudian kayak Aurel 2 tahun loh persiapan kesana. Jangan cuma kayak kamu kasih masuk berkas, nggak belajar TOEFL dan lainnya, lain sama aja kan. Kayak Kak Giri tadi kan udah bahasa basic bahasa Arabnya, lagi bahasa Rusianya, udah jelas. Oke, nanti kita ketemu lagi bulan depan ya, kalau datang bareng teman-teman dari
0: Bandera.
1: Iya. Total kalian di sana berapa orang?
2: Total kita 18 sampai akhir.
1: Lumayan lah ya. Maybe kita cuma 2. Oke, sehat-sehat, semoga lancar semua kegiatannya. Dan kalau ini mau ke Kalimantan, ini Aurum mau ke Kalimantan, Tanggiri mau balik ke
0: Rusia.
1: Kemudian dapat banyak cerita dari Maluku. Yang bisa diceritakan yang baik-baik ya.
0: Pasti.
1: Udah coba papeda belum ya?
0: Udah dong.
1: Gimana rasanya? Respect ya?
2: Enak. Serius.
0: Enak dong.
1: Oke. Ya sudah, kita kebanyakan bercanda. Oke, nanti setelah ini aku masih menemani kamu sampai nanti malam. Kak Giri sama Kak Aurel pamit. Salam buat teman-teman ya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Dan tetap dengarkan Perdo FM teman.
2: Bye. Bye.
0: Thank you. Thank you.

0: Demikianlah acara Sore Ceria, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
2: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
1: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
2: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
3: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

dan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam ilmu psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan penyakit pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dalam kesimpulan. Kondisi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, satu jantung terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pencintaan, atau rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami awal berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat kejalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang

Teman berdua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

0: timbang, timbang. Maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman nih, Pati.
0: Dan ini, Mel. Betul minum makan, Jue.
1: Dan buang botol tuh di tempat sampah sana. Tahu aturan tradisi. Top game tuh, tapi buang sampah sana.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim ini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih yang banyak.

0: Astaga, dong komentar apa nih?
1: Kalau bisa, kasih turun berat badan Sadiki.
0: Ih, astaga, ini lain.
1: Jang ingin makan sa, suka ya pom barengan.
0: Allah dong ini nih, kalau bakumen sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan muka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik

0: masing-masing. Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi, digitalisasi. Bisa masing.
1: Agak bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini agak bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produksi barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi akan bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
1: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: sadar tidak, si Jinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusi hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo, bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
1: Iya, jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja, biar suasananya tetap profesional.

0: jual-jual begini, Sisu tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Warung buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, sih bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jadi, apa sih cara-cara di buku masyarakat itu? Pengeluaran, pemasukan, atau sih perlu belajar manual ya kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Bagus sih. Jadi, para katung pelaku UMKM ini katung bisa tahu katung mungkin keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, enggak ada fitur lain kah sih?
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katong bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung apa atur keuangan ini. Memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat pada katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habis ini mau download apa?
0: Langsung download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungnya secara manual. Tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Ustaz, bisa sudah download gak belum?
0: Kita sudah download, mari kita ajar download sini.
1: Oh iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

Teman-teman Pro2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Tapi di beta kampus yang ada.
1: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti katopong adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Aku biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin dan tidak malas.
2: Sumpah kita gendong banget ya sih. Pakai kita aja.

0: tahu, Sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung itu katung dasar negara. Pancasila itu bukan cuma katung apa-apa-apa, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun juga semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tak pijar.
0: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita aman.

0: Ih, katong ada main nemo nipis nih. Mari gabung deh katong.
1: Zaman sekarang main permainan itu, tapi deh, game online dong.
0: Yeah, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. Sobeng game online itu, pergi ke mata sakit aja.

0: produk luar negeri kan banyak tuh yang berkualitas.
1: Eits, jangan salah. Produk dalam negeri juga tidak kalah kualitasnya juga loh.
0: Betul juga ya. Seperti fashion kita, ada batik, tenun, terus ada juga pakaian dari desainer lokal.
1: Jadi, ayo kita beralih menggunakan produk lokal.

0: 好像啥不要不要。
1: 嗯，
2: 有三个
3: 妹子。你想呢？

0: Kawan, kali pung anjing tu sevaksin ka belum?
1: Balum kawan, barang kenapa? Beta pung anjing akan ada bayi-bayi saja tu. Akan juga sempena gigi orangmu.
0: Bukan soal gigi orang kaseng, tapi sekarang nih rabies sumerajalela di Ambon. Ada yang su meninggal tu.
1: Ih, Ali jangan kasih berita par bikin takut orang begitu.
0: Ini berita batul kawan, pemerintah sampai sokas keluar surat edaran tu.
1: Ih, beta takut yang beta pun anjing lagi. Mar vaksin tu akan mahal sing.
0: Sing juga oh, nanti dong dari pihak terkait biasa turun langsung par vaksin, termasuk Ali pun anjing tu.
1: Kawan nih, jadi kalau misalnya anjing gigi orang, langsung bawa ke rumah sakit kah?
0: Iyo toh, jangan tunggu lama. Cepat bawa ke puskesmas atau rumah sakit par dapat penanganan medis dan vaksin anti rabies.
1: Ih, kawan nih, kita baru tahu. Dan kebanyakan lagi.
0: Katong mesti jaga katong pung hewan peliharaan, jaga katong pung keluarga dan lingkungan, supaya katong semua aman toh.
1: Itu betul kawan. Mari basudara, katong sama-sama jaga katong pung hewan, keluarga dan lingkungan, supaya kota Ambon ini bebas dari rabies.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang dikira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Kemudian bagus dan akhir bulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, ada rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya inting pada katung ini tau katung pendasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung apa-apa-apa, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila, kayak gotong royong, toleransi, sampai kekeadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, atau pembangsa ini, sembakal tak pijak.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan di persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

seperti biasa, gak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Hoza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama satu jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia, teman Pro 2. Kali ini, gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP, teman Pro 2. Tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini, teman Pro 2. Nanti, gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Channel.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. malam bro.
1: Malam. Akhirnya
2: tanda juga.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
2: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
2: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
2: Sehat.
0: Ini perkodinya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
2: Bertiga
0: aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
2: ada
0: datang ke Perahu 2?
2: Ada Chandra Kim.
0: Dari Korea ya, Bapak?
2: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
2: Okay. Bekasi Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa bro? Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Perahu 2. Dan ini aktor ya?
2: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa bro?
3: Robert.
2: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia bro?
3: Pegang celana dari tadi lagi lihat-lihat. Mau celana lu?
0: Pegang kendali. Pegang drum. Pegang. Ini ada salah satu band. Bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
2: Iya yeah.
0: kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Iya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
2: Joki Cinta. Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue nyebar.
2: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans berarti Sintayo. Kan lo dari Korea Selatan ya?
2: Iya.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
2: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya? Awalnya gimana okay. bentuknya? Karena dulu gue ngeliat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro. Di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya ada hijau. Sekarang ada hijau.
2: Jadi aneh-aneh aja.
0: Itu band gue dulu kayaknya. Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
2: Dulu masih ingatnya Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
2: Iya.
0: Benar ya?
2: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
2: 10.
0: 10 tahun
2: ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
2: Sebutannya?
3: Windu lah. 8 dong.
2: Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun.
2: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun juga. Udah 10 tahun bersama.
2: Dekade.
0: Satu dekade. Satu dekade bersama. Nah itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
2: Ya, ya.
0: Udah enggak kerasa dong. Lu udah bersepuluh tahun sih. Bersama.
2: Iya, ternyata tidak kerasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
2: Iya.
0: Ada sukanya.
2: Duka dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Itu gimana dulu ceritanya
2: ke teman-teman? Ini pertanyaan yang
0: iya.
2: sangat menarik ya.
0: Iya.
2: Seperti yang lo sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
2: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband.
0: Aero
2: dulu. Tau gak band?
0: Tau. Aero motor Yamaha kan?
2: Aero.
0: Aero.
2: Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband tahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayaknya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke. Okay.
2: Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
2: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas lah. Sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita okay. juga pengen kan. Kayak bikin band ngajak siapa drummer ya?
0: Oke.
2: Okay. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
2: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
2: Kayaknya iya. Sibuk banget. Akhirnya, ini drummer siapa ya? Yaudah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerox.
0: Oke.
2: Okay. Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas, gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album. Sesuatu okay. yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh, udah bikin album yuk. Kayak apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerox dulu yang vakum ya.
2: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
2: drummer
0: baru ya. Dan lo bikin Perahu Kertas.
2: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerox ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemuinnya di
2: part. Oh lagu
0: siapa?
2: Jadi sebenarnya Aerox itu bukan Perahu Kertas. Aerox ya Aerox. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih. Aerox ganti nama.
0: Nah iya. Itu kan nyangkanya begitu.
2: Sebenarnya enggak. Aerox tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
2: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih kiri.
0: Nah, iya.
2: dulu kanan banget.
0: Ferry Irwandi kali ya.
2: Iya. Di kiri.
0: Terus.
2: Kertas lah. Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo, bahkan bandnya belum ada. Inisiatif bikin lagu. Judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
2: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya.
2: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Itu Perahu Kertas aja.
0: Oke.
2: Bandnya Perahu Kertas, karena namanya kita rilis lah tuh. Lagunya malah ini. Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh, lagunya malah
2: nggak
0: jadi.
2: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi kertas. Perahu Kertas. Manja ya. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama, ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri. Ini aku judulnya. Ini aku. Okay. Sebelum ini aku malah monolog. Monolog satu. Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda.
0: Ya.
2: Band gue mana ya? Gak ada, gila.
0: Ini yang belum berkembang.
2: Iya. Belum berlayar dah. Udah kegulung ombak.
0: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Lebih baru kuat.
2: Gitu. Iya. Akhirnya udah hanya dihilangin sama spasi.
0: Oke. Okay.
2: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar enggak sama seharusnya.
2: SEO-nya biar gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi perahu kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah, itu berarti ada artinya enggak sih perahu kertas?
2: Iya nih, di meja ini jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi kita kan mikir artinya nih. Unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching perahu itu tetap perahu juga bahasa.
0: Ternyata bahasa
2: Lampung.
0: Bengkulu.
2: Bengkulu. Artinya sama juga perahu juga. Di atas sama sama aja tadi.
0: Oke. Oke. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya.
2: Iya.
0: Oke, dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
2: Ini berat ini. Hati-hati ya.
0: Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
2: Rock.
0: Band rock papan atas Bekasi lah ya. Ya. Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini, itu gimana sih?
2: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
2: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017
0: ya.
2: Kita rilis ini aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video kedua.
2: Kertas itu.
0: Wes,
2: rilis Terang Bersulam, kita juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
0: Yang
2: dulu bawah tuh ada Aurora.
0: Aurora.
2: Pas pandemi yaitu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya. Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan.
2: Pemasukan, mikir dong.
0: Iya beda ya.
2: Makanya ada Switch School Music Studio.
0: Galaxy Sound System.
2: Aja masuk.
0: Itu garasi.
2: Yo. Karyanya tuh
0: enggak
2: terlalu terganggu.
0: Oke.
2: Soalnya udah
0: aman.
2: Gua rilis lagu, rilis album.
0: Terus
2: ada sosok bernama Egi waktu itu. Dia posting story, bukan Egi Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
2: Dia posting lah.
0: Iya.
2: Oh, suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
2: Okay. Terus dia tulis band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
2: Kita gua baca dong.
0: Egi ini wartawan.
2: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
2: Jenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oke.
2: Dia posting tuh aja band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 ya.
0: Oke.
2: Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh.
2: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri, jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egi itu muncul, kita baru sadar itu bener motivasi ternyata ya.
0: Berdampak gitu.
2: Udah dari situ
0: rock motivasi.
2: Rock motivasi buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. gitu aja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
2: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
2: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita enggak tahu.
2: Oh, iya.
0: Ya. Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita enggak tahu.
2: Ah, itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Habis ya satu ini teman bro dua. Bakal kita bahas, pasti jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Music Live Check Teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact ya Teman Pro 2 ya. Ini band, salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi Teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi Bro? Namanya Bro.
1: Gue malas sebenarnya masih buat band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai gos, lu bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Imbauan, bukan imbauan yang masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Iya. Tapi Teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka
1: nih,
0: sejak zaman Aerobnya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa. Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi.
1: Iya gak?
0: Iya
1: dong. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu yang berjudul Joki Cinta. Wow. Apa ini Joki Cinta Bro? Apakah Joki Cinta itu apa sih? Macomblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Macomblang ya?
1: Macomblang.
2: Bahasa Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dah.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya. Emang sulit coy. Iya sih manja sulit banget.
0: Iya manja dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih
0: setia ya?
1: Iya.
0: Padahal filmnya di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Yoi, lagi ada cerita tentang apa nih Joki Cinta?
1: Kejepit.
2: Di era yang kita digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, kayak mengincar seorang bahkan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy? Gimana Joy?
2: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
2: Carilah
0: pasangan
2: Cina. Pasangan yang
0: bukan
2: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
2: Ya, kayak dia cantik. Dia soleha. Dia kaya raya.
0: Oke. Muluk ya itu ya. Muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
2: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
2: Gue udah bisa cerita Joki Cintanya.
0: Oke. Okay.
2: Dia kliennya.
0: Oke.
2: Okay. Gue ngomong ke dia ya.
0: Kasus studi kasus nih ya.
2: Iya.
3: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu. Datang padaku.

0: bro.
1: Konsultan cinta, bro.
0: Ah, lo gagal mulu
1: pasti dia ya. Oke, oke.
2: Oke, oke, oke. Baru nemu tadi. Cinta nih gua nih. Gara-gara ini nih.
1: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman pro 2 yang dalam posisi apa, men?
3: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
1: Oke. Okay.
3: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
1: Oke. Okay.
3: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
1: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
3: Iya,
1: karena lo adalah band

0: kita tahu lah pokoknya.
1: Nah, kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta. Iya yes. Kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan? Iya kan?
2: Dari sisi kanan ya.
1: Ini nih.
2: Dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik. Gimana tipsnya ya kan, karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari, supaya bisa langsung oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta, terima kasih Pro Kertas kan gitu. Nah lu ada wejangan nggak, ada tips nggak buat teman Pro 2 gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa,
2: swipe right ya. Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencan ya di sekarang.
0: Cari biar makin banyak,
2: makin lebar. Ya. Dari 100 ada lah satu ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek.
1: Oke. Silakan silakan. Kalau Manjoy dari generasi baru, ya, ya generasi baru. Main dating apps. Nah gimana kalau dari Chandra Kim?
4: Kalau dari
1: jadi kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
4: Ya.
1: Ya kan. Lewat Friendster, Live Connector, MIRC,
4: ouch,
1: chat Yahoo Messenger.
4: Nah,
1: gimana caranya? Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
4: Benar.
1: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
4: Kalau gue
1: sebagai joki cinta nih.
4: Bukan masalah ACC-nya kalau gue. Okay. Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
1: Wah,
4: yang namanya kulit alam ini akan berubah.
1: Kulit akan berubah,
4: keriput akan muncul, umur akan bertambah. Iya. Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
1: Oke.
4: Komunikasinya lo harus cek dulu. Oke. Lo cocok kan ya sama dia. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
1: iya benar.
4: Cantik yang penting nih.
1: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
4: Nah
1: komunikasi gak lancar.
4: Iya, cantik-cantik pas ketemu. Aku gak ngomong-ngomong sebelum.
1: Iya. Lupa. Ya gue takutnya kayak limbat. Kayak limbat lagi. Gimana cewek?
2: Iya, maksud gue ada cewek yang
1: Bu, beli, Bu. Gak limpat ya gerak tegal. Iya, kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat, kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
4: Iya,
1: komunikasi gak bagus.
4: Komunikasi gak bagus. Komunikasi nomor satu. Abis itu, setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Pro Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
1: Nah, gini. Bisa. Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
4: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
1: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, jadi dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan-perempuan ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zonk. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
4: Masuknya.
1: Iya, masuk.
4: Lo kasih masuknya dong.
1: Iya dong.
4: Masukin.
1: Iya, maksudnya biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah, gimana dari dimensi Ardi
2: kalau gue
1: menanggapi persoalan
2: di seorang perempuan ya?
1: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Itu malu loh.
1: Coba jadi. Oh, Pak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
2: Mbak, di semua.
1: Oh, ada.
2: Ada itu.
1: Oh, ada.
2: Namanya asli lagi.
1: Gitu. Tadi
2: tutupin dia. Di Dishub pun ada loh. Tadi Dishub.
1: Oh, Dishub. Iya, ada. Ada. Gimana dimensi Ardi?
2: Dari POV seorang wanita.
1: Sebagai joki cinta.
2: Menurut gue tuh kulit dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
1: Oke.
2: Okay. Wah, oke nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
1: Oh.
2: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih? Okay. Gaulnya di mana?
1: Oke.
2: Okay. Perilakunya gimana?
1: Kalemnya dulu.
2: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih. Baru deh.
4: Wih, kok deketin?
2: Hah?
4: Baru lo hubungin kita.
2: Kan deketin dulu.
4: Deketin dulu benar.
2: Kalau lo gagal, mungkin kita.
1: Ini bro, the best emang bro.
2: Gue gak kepikiran sih, gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
1: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan membuat hotline seperti Mas Waspres.

0: ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga. Iya. Jadi halo Mas Wapres, ya kan? Jadi ini harus dicontoh sama Bro 2.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit. Kita
0: lihat. Wah, main domina. Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Frau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Siapa namanya?
1: Jujur lupa. Ini teman gua tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau enggak?
0: Yolanda. Tapi ini udah ada video clipnya?
1: Besok. Belum kelar gue ini.
0: Oh belum. Bentar ya. Oh yang ngedit lu juga? Iya. Luar biasa.
1: Biasa luar.
0: Frau Kertas multi talenta.
2: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video clip bisa
1: semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi? Coba
1: rekaman
0: ada.
1: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan,
0: bisa semua.
1: Jalan.
0: Ngukur jalan ada. Nah, udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada.
0: Oke. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
1: Pertama kali
0: di dunia nih. Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur, gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, Bro.
1: Wah. Wow.
0: Fresh banget, Bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo,
0: Mas. Di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
1: Iya, ini menarik nih ya.
0: Cocok
1: banget ya. Cocok banget ya.
0: Gratis ongkir ya. Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
1: Retrowave.
0: Kenapa lo beralih ke retrowave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan?
1: Bab.
0: Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih. Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Emang basicin rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retrowave gitu loh dari
0: bang. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
1: Yo.
0: Terus lanjut.
1: Ya,
0: beda apa tuh yang menginspirasi dari Amerika?
1: Ada. Belakangan.
0: Oke.
1: Kita dengerin. Pasti suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Apa sih nih? Mereka lebih retrowave.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Enggak, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita setelah gua nyaut-nyaut tuh jangan gitu dong. Gua agak kaget tiap ngomong dia.
0: Aduh, ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Nah, ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound yang dipakai Tepi Second Tumas.
0: Oke. Okay.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas dengar retrowave tuh kita bertiga ini nih.
0: Kita
1: masukin
0: banget
1: yuk.
0: Nah.
1: Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke. Okay.
1: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound design-nya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves, dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Itu Pak, jadi tahun ini, udah yuk cobain yuk. Perahu Kertas dipertebel ya. Retrowave-nya, udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya kan kayak gini.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
1: Lima-limanya Joki Cinta. Beda kortoa.
0: Nada naik turun ya. Tapi jadi, tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti?
1: EP.
0: Bakal ada EP-nya?
1: EP banget. Insya Allah. Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua?
1: Udah siap. Lagi di asik
0: masak.
1: Jaman-jaman. Asik.
0: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang
0: nyeleneh, yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: lagu Aerop 2010.
0: Nah,
2: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
1: kok enggak enak
2: yang original.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Okay. Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP. Enggak deh, rasakan dengarkan cinta dari itu.
1: Baru di jalan tadi, kayaknya rasakan-rasakan.
0: Jadi retro we masuk
1: tadi sebelum Joki Cinta.
0: Dari lo, okay.
1: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Okay. Lagu Aerop.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya, banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Lama.
0: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya.
1: Iya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Bahwa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
0: Sampai
1: amin. Berkan. Iya. Harapannya juga. Harapannya Presiden denger lagu ini sih.
0: Joki Cinta ini? Kenapa kalau kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok. Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
1: Nah. Ini menarik ya.
0: Nah, jadi gimana? Gini ya. Menarik nih.
1: Sebenarnya lagunya suka banget lagi gue nih. Mixonnya
0: nggak gimana tadi gimana itu udah bagus kok jadi kebiasaan.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke.
1: Gue ini buat nemenin gue seharian gue aja deh. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang
0: kita ramal gitu-gitu
1: ya udah let's go aja gitu.
0: Oke.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok deh.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin seharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta.
1: Boleh.
0: Itu amin. Asik tuh teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
0: Dan gue berharap banyak band-band baru ya. Itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya.
0: Ya kan. Ya. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul.
1: Iya
0: kan. Dan kalian juga harus muncul. Baras ya. Suara kan juga dari Bekasi. Yogi. Juga kan. Jadi kalian harus semangat. Tapi masih boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2. Buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Tapi
0: emang boleh
1: jangan nanti
0: boleh nongkrong di studio.
1: Boleh
0: ya.
1: Cuma kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Pro
1: Kertas. Tanpa H, tanpa spasi. Pro Kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Pro Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan gak?
2: Nah, kalau menyangkut Pro Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya, gak tahu ya Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi, terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Iya benar-benar.
2: Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari komunitas teman-teman yang lain.
1: Belum ada kan?
2: Iya. Ada yang kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
0: retro wave.
2: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama.
1: Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro Wave
1: Electronic City Tour.
0: Cocok kan? Retro Wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi Retro Wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita tuh.
1: Belum kelar gue edit.
0: Oke,
1: sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkasnya situ ya, edit sendiri ya.
1: Sendiri, wah wow, luar biasa. Lebih puas ya.
0: Lebih puas ya.
1: Enggak, lebih ke
0: budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau ada sih, pasti itu gue suruh untuk
1: siapa?
0: Siapa?
2: Joko Anwar.
0: Garing Bro. Joko Anwar banget nih, Garo.
1: Pas Joko Anwar bikin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro, bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin.
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari Manjoy ya. Ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
1: Boleh, boleh.
0: Retro Wave. Iya kan. Main di film jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan. Bukan. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu.
1: Sebuah horor
0: tahun 80-an kan.
1: Oh, iya,
0: kan
1: mama soalnya.
0: Ya, iya,
1: benar boleh
2: ganggu.
0: Tapi by the way, thank you buat teman-teman Prabu Kertas ya.
1: Thank you,
0: sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
1: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
1: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
1: Cocok apapun coba.
0: Kalau begitu thank you teman Bro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Bro 2.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
3: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
2: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
3: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Rahman berdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman-teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Nasution dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan pengakuan pribadi. Di sini, keberhasilannya cukup nyata. Kemudian bagus dalam kebetulan. Jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara penyertaan, dapat setakut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami awal berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Sumatera II, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan

teman-teman Pro2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: Zaman perduaan saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Rudo FM teman terbaik kamu. Aku masih sudah menemani kamu teman Rudo malam hari ini beberapa lagu yang menarik. Ya, aku pamit teman Rudo. Semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu di hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan.

Teman-teman Pro 2 dengan tendangan irama lagu ini, maka hasil sana sudah tugas kami mengutarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar 27 Juli 2026 berfrekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok.

0: kamu?
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang gue samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen

0: sih, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul. Mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman. Asal jangan nyanyi satu album.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Diri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketidur.

Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SODD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SODD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu ingat sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu,

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Antum in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Saya yakin kamu menonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kamu tinggal minggu ini sah, film sepuluh luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang sini Osi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin itu kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh saya kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kamu mending beli yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan berbeda. Saya tahu sih. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu berarti katong cuma beli per film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dan itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Cini, sampai bagus sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah lagu musisi yang pas sunset film tuh pasti akan laku. Tuh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini tuh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batul lah. Tapi bicara tuh, kita dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar katong tetap hidup.
1: Iya, betul. Sebicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pengantar tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga baru beta.
1: Oh, mesti ini salah labelai.

adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, hanya info pro 2 edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026, bersama saya Fali Tanikuele.

0: Teman Pro 2, informasi kali ini ya terkait dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin berharap Provinsi Maluku mampu menembus 3 besar nasional dalam penilaian pelayanan publik. Harapan tersebut disampaikan saat entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 di kantor Gubernur Maluku pada Senin kemarin. Informasi lainnya teman Pro 2, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa membuka entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia di aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum evaluasi dan penguatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Maluku. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan pos lintas batas negara di Wonreli, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan mendorong proyek tersebut masuk dalam instruksi Presiden pembangunan PLBN tahap 3. Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat memimpin rapat rencana pembangunan PLBN di kantor Gubernur Maluku pada Senin 27 Juli 2026. Untuk keseluruhan informasinya teman Pro 2 atau informasi lengkapnya dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikuele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang dikira. Nah, dalam ilmu psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, mulai bagus dalam kebetulan. Komisi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tak rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui salah sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

zaman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Rodua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSc, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Jo, masih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Masih tau gak sih?
1: Anggap istilah Jo bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini anggap maksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju dan katong budaya juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang nilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: 鱼的了。
1: 哈，那是狗不是？嗨呀，不是，那狗不是，这个马上还是，哎，那边。

Dan kerja keras dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Taman Rodua, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Selamat FM Radio Jakarta. Pastinya hari ini tuh banyak yang happy lah ya pagi-pagi, karena tadi malam kita berhasil menyaksikan kemenangan Indonesia antara Timnas dengan Kamboja. Skor 5-1. Dan yang mencuri perhatian itu ada Michelle Lee Bakker ya, yang berhasil mencetak hat-trick 3 gol dalam liga debutnya yang gemilang. Skuad Garuda ketika di awal tampil menyerang dan mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal babak pertama. Dibuka sama gol pertamanya Michelle Bakker pada menit ke-6. Lalu pada babak kedua, Kamboja sempat mencetak 1 gol balasan, tapi Indonesia kembali memperlebar jarak sampai menutup laga dengan skor 5-1. Yang jelas ini adalah poin penting juga buat buat AFF klasemen grup A atau perundangan di next, kalau nggak salah lawan Malaysia ya selanjutnya ya. Benar-benar bisa lebih semangat lagi dan tentunya bisa menang juga seperti ketika mengalahkan Kamboja. Semangat Timnas.

info cuaca pagi hari ini teman berdua. Apakah hari ini bakalan berawan seperti kemarin? Kemarin benar sih ya, prediksinya bakalan berawan dan juga hangat gitu. Jadi hari ini tuh di Jakarta Pusat diperkirakan akan berawan. Lalu di Jakarta Utara juga berawan, Jakarta Barat juga berawan, kota Jakarta Selatan juga berawan. Suhunya bakalan panas lagi kemarin kayaknya sampai dengan 35 derajat Celcius. Jakarta Timur juga loh. Jadi gue sih cuma ngingetin supaya hari ini jangan lupa pakai sunscreen lagi, ya gak sih? Jangan sampai skincare kemarin ya udah mahal-mahal itu langsung sirna karena sinar UV yang sangat trik hari ini ya. Kira-kira seperti apa di kota-kota lo? Mungkin yang lagi dengar streaming juga ya, apakah di Jogja atau juga di Purwokerto misalnya, apakah hari ini bakalan panas atau hujan? Lo bisa cek aja di bmkg.go.id.

105FM Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga yang nemenin lu tentunya di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Ya, satu film yang bakal ditungguin di minggu ini pasti adalah film dari Brand New Day. Itu hari apa ya? Film ini dari Spider-Man paling baru ya, Spider-Man The Brand New Day. Tayangnya kalau gak salah minggu ini. Tapi sebenarnya hari ini lagi. Besok tayangnya. Mulai besok hari Rabu berarti ya, tanggal 29. Waduh, ini gue pengen jadi nonton di hari pertama sih. Kali ini disutradarain sama Destin Daniel Cretton ya. Durasinya tuh 2 jam 25 menit. Terus belum tahu nih bakalan berhadapan dengan siapa. Tapi yang jelas ini bakalan seru banget ya, karena ini ada kelanjutannya, benar-benar baru dari trilogi yang selanjutnya gitu. Dibandingkan waktu yang pertama kali kan ada Homecoming, terus Far From Home, terus satunya lagi No Way to Home ya. Itu ada home-home semua. Sekarang kayaknya dia mau pakai kata-kata day-day-day terus deh, kayaknya sampai 3 sequel ya. Walaupun kita belum tahu nih apa nih kelanjutannya Brand New Day ini.